inshuti ni Yesu ni wundinda amakuba ni wundindiza inkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni wuncanira izuba mu mwijima abanzi bashaka ko muma